0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Am Chihukat ri Benjamín, ri Dios, manchushutuk teubik ri utinimit chesucha o herkanok. O mangiwetam tau ri utzihrit iwatalik uiri Elías. Aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
2: Ahaushel, sheki kamisah ya ashala tzih, shkitukik tak ri kakolbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekinki kamisah.
1: Katekuri, hasku bihri utzihri Dios chrechri Elías?
2: Rien sheintes wukup mila chechap, cheman shkimeh takip chuachri baal.
1: Katekuri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriqtah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachaku bihri utzihrit ibatalik.
2: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
2: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, Shkikus barikik.
1: Katekuri, ri inkiman hunkot ochchiak, ri eare, la kastik, shetzakik chori abak, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotak, arechri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrechri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si ouriq inomalch kech ri mangea judiotak, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nimkin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kinwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik el kuk. Arechkuah ke inkol ehun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishor ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe. Henakuri. Kono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shokuhe genak uri, ri ukab takri txe. Wek ohuhun ukab ri txe, txe atomabanak, eriat txe atolibo, atuhuyubal txe. Shatnagek buwiri olibo, aretsriat kukohi aguk ri ukik elri dabe olibo. Mangnim tari kawilawib, txuachri takukab ri txe apanak, onwen riat, arekawak nim kawilawib, Mang attah rik ori urap aguk, are riurap atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, are ciriin konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok. Rumah rich, che mangkota ki kohonik, eriat are ri akohonik kebanowik ceriat at kopuwiri je. Mani marsah ba awib. Shani chashibih ba awib. Rumal rech, shiri Dios ue manchuto takiwech rienabita kukab riche. Chawilampe, shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe, rirutsilal e riuchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat ue katkanak kampari utsilal. Ue mankatkanak tkanok shokuhe riat. Katasa ponokri, kategori, weri eare,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Unik kusach rimakaj, shakshuviri Dios.
2: Sostanim de Jesús, kunari hastak chikichumaj, parikanima, kategori kupir chikich.
3: Has chikichumaj veri pariwanima. Hachin chikeman kashta ubishik, ksachitahri amak, onchatwalihok, chak ama ukokri achat, kateguri, chatbinok, shahekuri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukowinem, arech kusach rimakah, chuachuleu, kintakanchawech.
2: Kubir cherech rikaminak ubakil achi.
3: Chatwalihok, chak ama ubiri achat, kateguri, hat chori awachoch.
2: Kualaje criare, kategori, chanim kukamu biri uchat, yekiri unok chikiwach riwinak. Riwinak sash kikush kategori, nim kikirwiri dios kikipig. Mangota hamul kilom hun hasache, he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow, kategori konoher riwinak kaperu criare, yare kukutrizir chikiwach. Kabek kategori, grilli levi. Rukholi alfeo, yete yul parihon kolibal, hawi kamol wiri al kapal kubir cherech.
3: China terne behri in.
2: Riare kualehik ekutern behri are. Are takchik ochurimesha, parirachochri levi. Sibalah eachtok inel puag, eachmakib, ekochurimesha, rukri Jesus, eri euti hoshelab. Rumar reche sibalah ekiri, kitern behri are. Rikitsip anelab. Es fariseo, aretachi que kilri are, chekwa kuk yahmakib, kukri achtok en el po, kakibir chiket re euti hoshelab.
4: Suche, la kwa kuk ri achtok en el po, e kuk ri yahmakib.
2: Ri Jesús kutawere, katekuri kubir chiket.
3: Rivinak okichu a man rahawshik tahun akunan el chiket. Are rahawshik chiket, re eyawabib winak. Ri in man inul petinaktah. Arech ki inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
2: Ri euti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewahik. Rumal kuri eko hojun kebe kipih charech re are.
5: Suche, cheri euti hoshlab rishwan eri ekiti hoshlab re e fariseo ke mewahik. Kategori ri ati hoshlab riat man ke mewahtak.
2: Ri Jesus kubih chikech.
3: La cuya o cheri erach il rich amala, que me wahik aretachi riare kokuk. Aretachi rich amala, kokuk riare man kuyatari, que me wahik. Katek ut, kpenari nik atok ir aretachi rich amala, que sashu bich kechri eare. Katek uri, que me wah bari, pa hun ihri. Mankota hun kuk ahi hun el atsiak, ruk uchakapil hun kak atsiak. Wejeri, Rich akap kak atsiak, kuhi kehri rikel atsiak, kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachi ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut rikak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
2: Pajun sábado, penak paritik bal triko, ria utijo shelab ke kimit retriko, arech ke kipan junbe, ria fariseo ke kipir cherech.
5: Chawilampe, suche ke kipanori man yataltak kbanik parit ich sábado?
2: Kubir chkech.
3: La man isikim tahri hastak shuban ri David, eri utijo shelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri aviatar. Kategori shutih ritak kashlangwa. Rech ritak maltoko. Che shiwi ri e chuchkahawib kuyao kiktiho. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
2: Kategori kubir chkech.
3: Ri sabado manom rech tokob chkech ri winak.

0: چیچانیم کوبی خیلی چج
1: ریوخ رنوخل ریخ خستقش قیا کنق یاد قدر نبم ریات
0: ریخسوس کوبی
2: خستق کیم بیه چیوچ من قطع خونچه اوی آم کنق ری رچوچ ری ایراچالال ری ایونان ایوتات ری ایرال قوال اون رولیو نه رومال وچ ری این ای رومال رچ ری اوچالاختیخ چه ماتا کوک آم ناری اوتوخ بالیل خونوک آلچیک چوواچ ویری چی پاوی اوکامیکری کیا تخچرچ رچوچ ایراچالال ایونان ایوتات ایرال قوال ایرولیو روکسی بالاخکاش کتگوری پخون پتناق وچولیو چیک که اتاق چرچ خون خونالی کلاخ اصل مال. کتگوری ایسی بالاخه کیری ری اینا بیچه اره که کسبان کنوک. کتگوری ری کسبال کنوک اره که نبیخ ناری.
0: ای به نق تخین که پقی پری خروسالیم اری خصوص نبیچ که وچ ری اره قصاش که کوش اره ترنچ ریخ که شپیم کیب کیوکم چه به خمول ریا کپل خوخ روک. کتکوری کویو بیشیک چکیچ ری کوکول ماخ ناری آره
2: کامیکری ری اوخ پا قالیم که قبان پاری خیروسالین ایری او کهول ری اچی خاچی تاخ نا پا کیقاب ری اینیم تاق چوچ خاخاویب ری ایتسی بانه لاب کامیکال ناری قطوخ چیخ که قبان نا پووی کتکوری خاچی تاخ نا پا کیقاب ری ماخونام تا کی کهبال قوک ری ای آره که کچیلاخ نا اواج که کچوباخ نا اواج aina ekik kamisahna kategori churoshqik astahna uwachri
0: re Santiago erishwan chukohori sebedeo kikrepokok rukriare kategori kikpechrech
3: akhtir riukh kaq chikaya chqech rikqata chawech
0: kubichkech
2: surki wakh ish chekinyari inchiwech
0: ri eare kikpechrech
3: chay achqech chiriukh اختوی پر اترمیلوی پر اتکیلوی خون پر اوی که یقب ایری خونچک پر یموش
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: ری ایش من کی جاب داری کی تا او لکیش کوین چه و قموشیک ری پخبال اما خا چه کین قموخ ناری این ای لکیش کوین چه و کامیک ری قسنا چه کین کام ناری این
0: ری ایاره که کی بیخ چلیچ
3: ری اوخ کو کوینیک
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
2: ری پخمالا مخا چه کین کموخ ناری این کی قیموخ نا ری ایش ای ری قسنا چه کین کم ناری این کی کم ناری ایش کتگوری ری تویلیم پاری ویک یقاب ای پاری نوموش من انتا کین یا اویک ویری کچ ری ری سوک اوبام اپن چکچ
0: ری الاخوخ چک اره تق چی شکیتا ویری کپیکو یوگوال چکچ ری سنتیاغو ری شوان ری خیسوس کی اسکیخ ریاره روک اکوپیخ چکیچ
2: ری ایش ایویت ام چه ری اوکیناق اک امال تق بیچ کچ ری خیطا قامق که کی تک البه خچاشیوی ای اره ای اخاویب چکیچ ای ری اکانیمال که کی پیچ اخ روگ ری کی کوینم منگو تا خیری چیشول ری ایش کتگوری خچین ری کرخ چه اره نیم و منتخیک چیشول ری ایش اره اوکوک چه ای پتانینل خچین ری کرخ چه اره نبه چیشول ری ایش چیوتوری چه ای پتاناشیک خی خاص ری او کخول ری اچی من پتیناق تا اولوگ اریچ پتاناشیک ری اره اره که اول پتانیخ ری ویناق اکول خچاری او کسلمال ریچ کی تخبال اک ای ویناق
0: کیو پن پری خریکو ای اره تق چی الیم کوپنو بیک کوک ری او تی خوشلا ای کوک سی بلخ ویناق ری او کخول ری تیمیو چه سین ملونیل موی تویول چوچی ری بی اره تقچی کرتا مخ چه اره ری خیسوس ری اخ نصارت کو رققی خوچی اکو بیخ
4: او کخول دی دابین خیسوس چه تاق بیسخ نواج
0: اکی یاوی نق که کی یخ ری اره اره چکو چاپی خوچی کتی کوری ری اره سی بلخ کوچی نا کو رققی خوچی اکو بیخ
4: او کخول دی دابین چه تاق بیسخ نواج
0: ری خیسوس کتی کی اکو بیخ
2: چی سیکی هولاق
0: کسی که ریموی که بیخ چرچ
5: موبان که بکوش چطوالی خوک که تو سیکیخ
0: ریاره که کیاک کن ریو خو چاو پلینیک اگو پندوک ری خیسوس چی چانیم که ای ری خیسوس چرچ
2: سو که وقت ری آت کین بان چاویچ
0: rimoya chiku ichrech rabuni arekin wakin kayek ri jesus ku ichrech
2: hat arira ko balshat kolowik
0: katekore chichanim ochik aku och ekotornbeho periare paribe Marcos capítulo 11 Aretakchi nqachike kowi chrech ri Jerusalem kilche panok ribet baje eribetania chushere khuyub olivo ki utakubi ekep chkech ri euti khoshelam ko bir chkech
2: hish paletinimit cheko apanchi wach echi aretak ki shok ubik kiriqana hun alah burish che yuqulik che mankota hun winak ko khuwinak na chikira ulok echi kama ulok Ewek ohun winak kubir chiwech. Suki banri ish. Chibih ma chrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. Echi kamik kutsali hisah ulok waral.
0: Kebekri are ekikirka rihun alak urish. Che yukul chun kah chrech. Ehun uchiha paritinamit ekikirro. Ehun chikech reko chila kikibih chikech.
1: Suche kikir walak urish re?
0: Rie are kekipeh retzih shubiri Jesus chikech ekiyaka nok arechkas kekipan were kekikamu lok rialak burish chirech ri Jesus kekikoh rekiu chirech eriare ketuye chirech ekiya winak kikilik rekiu paribe ekonik akshi kikilik ukap takche chekikip apanok eria enabehinak eria kispalkanok sepalakko kikipeh
1: Osana! Te uchitalik ripetina kulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari ni malakkah.
0: Katekori kok pari Jerusalem pari nim rachoch ri Dios na beku nikok eku kayeh ronohel ri hastak. Aretak chi benak ri ik kiel ubik ek be ubik kuk rekaplahuk pari Betania. Chukap ik aretakchi kelubi paribetania riareknumik. Nahapanok krilhun wikosh che kota kushak, kbecherilik, wenekurika hun uwach, katekure aretakchi nakachik owich rech, shuwishurikari takushak, rumal rech che manu kehil tari wikosh, eku ich rech ri wikosh.
2: Mankota chihumulwa hun winak kutihri awach.
0: Eri eutihoshelab. Kakita owet sihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hulok re ahkeyib, eri lokomonela che ekochina, kiukia kubi rikitem, re ahkashal takwak, eri ahkeyil takplamosh. Eman kuya tape, che kohun wina, kohun has uwat, kukomobi pari rachoch ri Dios. Eko kutri sihki wat, kubih.
2: Laman tzipataliktah, Riwachoch kvishna chrech harich chawem rugri Dios kech konohel winak Atek utri ish ibanom hun kikolbal ela oma chrech
0: Rianim takush kohawib eri akhti panela kegetamah wari kekitzukuh khasu kamzishik kipano Kishibim kib rumaret cheronohel riwinak kekilogok eh riutzik Are takchi kakahri ik kielubi paritinamit Aqabil chik kekilo cheriwikosh chikik chik chi pari urrap unlok. Rilu kanatak chirech, riwir kanok kubik chirech.
1: Rabi, chawilampe lehun wikosh chi shakiak sakarisak chakik chik.
0: Ri Jesus kubik chikich.
2: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasih kimbik chiwech, wehun winak kubik chirech wehuyubri, chatelok e chakiaka awi pari polo. Eman kubanta kebukush, chi are kukoho chik bantakna weri, ki atakna ri chrech. Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel ri hasu wach chikita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri ki atakri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ichawem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chiwach. Arechi itat kochika shokuhe kukuiri imakri ish.
0: Kepechi khmul pari Jerusalem, katekuri aretakchi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim taktush kakawib ri ahzi panelab, el rihab takwinak kperruk riare, kekipich chirech.
6: Hasruko winem kaban atweri. On hachin shiao chawech weko winemri. Arech kaban atweri.
0: Ri Jesus kubir tikech.
2: Ri in shuvi hun hasu wach kintachi wech. Chitzalehu wach. Kategori kimbihna chiwech hasruko winem kinbanweri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kugribinak. Chitzalehu bishik chwech.
0: Re eare kekichomahweri. Chikibil kib.
6: Wekakabih, petinak chikah, riare kubihla. Sucheri ish, man shishkohon tacherech riare. Kateko tuwekakabih, petinak kugriwinak.
0: Kekishibih kib, chikiwach riwinak. Rumal re cheriwinak, kikikohom, cherishwan, hun kashalu utsir dios. Kekitsalehu wach riutsir jesus, heri kikibih.
6: Riuch man ketamtah.
0: Eri jesus kubih chikich.
2: Shokoheri in mankimbiata chiwech, hasru kovinem kinman inweri.
0: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chiquech.
2: Hunachi, kusukuma hun ruleu, kukohpa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa, e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa, kahik chiquech enikah achakit, ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutaku bihun ahpataninel kuk ri ah chikip. Arech kukama ulok kuk, panik ah chrech ri uwach ri uleu. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamali kukab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom, esi balak kiketsalah uwach. Kutaku bihun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si bala hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Hariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikah ak chikip ri. Kikikbir chikibil kip. Are, are wari ech banel. Heka kamisah. Katek uri. Uhri, kikichbehnari rechbal. Kikchapori are, kikkamisah, ikikyak ulokri are pari uleu. Sukuman nari rirahauri uleu. Penari, eke ukamisah nari, ri achakib, ekuyanari ri uleu chkech enikachik. Laman isikim tari tsih tsiptalikri, ri abachesh kikyak ubiri achakib, are okinachi rahawal ha. Weri, are ri ahaushel shmanuwik, Esi balak uts may bal chuwach ri kawokoch.
0: Kakak kakichap ri are, katekuri kikishibih kip chikech ri winak. Ri are, utu chobik kakipano, cheri hun si hubelil, shubih rumal kech ri are, kakiyakanok ekiel ubik. Kakitaku bir ruk ri are, eka hun fariseo, eka hun eak erodiano, arret kikamih hun utsik ri are, kiopanik ekikipih chirech.
7: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tari kiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak, kakatok ri alkawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatok tak.
0: Katek ut riare retam jik kep kipalak ri engare kubir chikech.
2: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech kinwil na.
0: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chikech.
2: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzik tzip talik.
0: Kikibir chrech.
7: Rech ri cesar.
0: Chishak bi ri jesus kubir chikech.
2: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
0: Esi balak kasash kikush chrech ri are. Shak bi kpe ulok enikak saduseo wewinak ri kikibih jamakota hun kakastak chine ulok ekikita chrech.
8: Akhtih, ri Moises uts ibam kan chrech che wek ohun kakam ri rachlal kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralkoal ri rachlal chukma ri shok arech kuya ri haal ri rachlal. Ek o wukub achi khab yal shik. Rinab yal shkulik. Shkamik iman syukat kan rikhaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik shukuhe man syukat kan rikhaal. Shukuhe khari riurosh. Mankot khun chkech riukub. Shuyakan khun rikhaal. Shukuhe shkam rishok. Aritak chi kek astakhna. Hachin rishokil ri chkech riare. Rumal rech chechi ewukub shkuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: La mansi balak isa chinaktak shas rumal weri cheman iwet amtari tzeptalik tzik eri uko winemre Dios. Rumal rech che aretak chi hun kakastahu lok. Hun chikishol ri kam naqib. Ri achi man kuk amta ri shokil. Eri shok man kuk amta rachakil. Ri e are e kheri e khas e angel chikak. Eri bim che kakastah ri e kam naqib. La man esikim ta pariwuh ri Moises Javi kitzhoj viri alakche sarsa Has shubih ri Dios chrech In ri inu nu Dios ri Abraham Inu Dios ri Isaac Inu Dios ri Jacob Man hun Dios tak kech kam naqib Are hun Dios kech ri ek askoj Has tzik si balak isa chinak
0: Kikibu kok hun chikech Ri ahtzi panelab Che shutawe tzik ri Kuchopo Che si balak utz Reusir shutzalir chikech ekuta chrech
9: Hachin chike are rinabe chuchol ronohel rije takpishab
0: Ri Jesus kubir chrech
2: Arena be chatatabeh Israel Ri ahawshel ri qad Dios are ri Ri shuwi ahawshel Ekalomo qehnari ahawshel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima Ruk ronohel awalma Ruk ronohel awishlabal e ruk ronohel achuqab Shokunhe heri riukab kalook eh nari awahil atzakat heri has kalook eh awib riat mankota hun pishab chik che are nim chuwach veri
0: riahte panel kubih
9: sipalak uts rishabih ahtih are takchi shabih che are shuwiri are e mankota hun chik chuwach are kalook eh nari are ruk ronohel kikush kanima ruk ronohel rikachomanik ruk ronohel kachuab ek qalooq eh nari qakhil qatsaqat khiri khask qalooq eh tibri ukh wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabaltoqo
0: qatekuri are taq chi kril ri jesus che uskonohnik kubih chrech
2: riat mannakhta khat kowi chrech ri rahay bal ri dios
0: emakota chi khun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih Are takchi kukutritzih pari rachoch ri Dios.
2: Sucheri, che kikibihri e ahtzi banelab, che ri Kristu ukohol ri David, qas arene ri David shubih rumal ri tioshlah ushlak bashel. Shubih ri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab. Chikate kinkohnari e akulel chushe takri awakan. Qas areri David kubih ahawshel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
0: Riwinak ke kachiwik esi belak ut ki kitari utzik shokuhe kubik pari utihonik.
2: Chikolo iwip chikwach ri e ahtzi banelab. Chikkak chikwach ke wakat ruk ni malak takats yak. Kikkak chikwach kia rutzil ki wach patakri kaibal. Kikkak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabetak ukolbal chakatak pari nimak ik takwaim. E che kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano, che si balak kechawruk ri Dios. We e are ri, kmanna hun nimalak atokzih ri pakiwi.
0: Katugi ukok chugwaj ri ukolbal puak, ki ukayek ri winak, che kikok ukok ri alak takpuak pari ukolbal puak. E kiyak inumab, ki koho koh si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, e ku koho koh kieb umer ukortil, hun chakab kere kiheb uchakpil hun as. Chichanim ki uskih re euti hoxelab, e ku bih chikiech.
2: Kasih kim bih chiwech, chewe meba malkan chichu ri, are si balak nim shuyaka nok, chiki wach konohel ri kik koh an puak pari ukoli bal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohel ri koruk rech kakseik.
0: Marcos capítulo 13. Aretachi kieluloq parirachoch ri Dios, junchikech ri eutihoshelab kubichrech.
10: Ahtig, chaulampe we uttaka bahri, we uttaku tzakik we jari.
0: Ri Jesús kubichrech.
2: La kawil atwe ni maqtak, utzakik we jari. Mangkota huna bachik kanah kanokcho huna bachik che matak kiak na ulok chori leu.
0: E aretachi toyulok puguri huyup olivo, chuguachulok ri rachoch ri Dios, ri Pedro, ri Santiago, eri atrish, kakita chrech ri are, pakitukiel apanok.
1: Chabichkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachin chike ri, rikutabal rech che chopam pariukis balil ronohel we hastak ri.
0: Chichanim, kubiri Jesús chikech.
2: Kas chivila che mankota hun kish subovik. Sibala, ek ya ke pena pari nubi, eche kikbihri, inri. Teguri sibala eki ke kisubu. Aretak chi kito kitzhoj he takchoh, ek be utzihol takchoh, mishbihiwip. Rumal reche rahoshik peweri, kateguri mahari riuk ismalil. Kchohin nari. Hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kuman na kabrakan ri panikahtak kolibal chik pe wihal ri. Umahibal ri ritak ukosyom yukash kolil arech kalesh ri akal. Ri is chilak abehi wib. Kishkash na ri chikiwach takri atal tzik. Kishkay ri paritak ukolbal chabal. Kishkam na wiri chikwach ehohontak at balsig e chikwach e hukontak e ahawinelab. Rumal wech riin, arech kiyana wishik ritsig chikwach ri e are. Arenakut rahawshik che arena bek kbishnarik ak utsalaktsig chikech konohelitak tinimit. E aretak chi kishkamubik arech kishkachna, mishmayowik ruk has ritsig kibihna. Are kiyaw wishik rikbish ukok chivech parehun kahbal ri. Rumal reche man ishtari kish chawik are ritioshlak ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri e alkualshelab kukri kinan kitat eke ikikamisahnari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kateguri hun che man kubanta kebukush. Chikate pariuk ismalil areri hunche kkoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusikihweri, hachin takri eko pari Judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok puwiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehu lok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuib, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabaruk ri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kisbal ku ishri. Che man ilitahinak ta ulok, che arechi shkisa shikri wachulew rumal ri Dios. Eman kmantah tachihun ri hachawek ismalku ishri. Ri ahawshel, weta matakuhik upang wetak ihri mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha omriare. Uhikom upang wetak ihri. Pawetak ihri, weko hun kubih chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waral ri. Chiwilampe helak uwile, mikoh weri. Herik uri, kepena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmanna nikahtak kutbal e nikahtak maybal, kisubunik ri, arechweta shokuhe, kikowin chkech re echa talik. Riish, chilauchihi wib, chiwilampe, ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katek utpawetak ihri, arechi, ok owinak chikwe hastakri, Eku marikri ik, mang utum tachi ulokri ik, ktsak ulokri rihe atak chumil chikah, ek totashna ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, Shas chanim ri kirita huwach ri ukohol riachi chepetina kulok pari jetaksuts ruk ni malak ukowinem e urimelik utikilik. Esas chanim ri keutakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaki e chipari ushkut kahuleu ri echatalik rumal riare. Ruk ri wikosh chivetamah wehun tiho belil ri. Aretak chit on chik ritak uk ap ek tushnik ulok ritak ushak si ish iwet am che nakashik owiris kih. Herikut shokuheri ish retak chik kiviloche kulmatah weri chivetamah che nakah chik owiri are chotakri uchiha. Kasir kimbir chivet che man kashta wa wehun mayil kih sakri chikatena ma hok kulmatah na ronohel weri. Rikah eri wachuleu. Shak ashel, ekurinutzih man ashel tach. Eri rehal balri ihri, eri kah balri, man gota humret am. Shataneri ri angel chikah, shataneri kohol shel, man gota humret am. Shuviri tat shel ret am weri. Chishkai benok, chishlak a benok, rumal reche man iwet am tach humpak pe weri. Weri, khunamitahruk khunachiche shbepa humbinem. Shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilab, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak abenok. Herik ut chishlak abenok, rumal reche man iwet amta humparik peri rahaw ri ha. Webenak ih, weupanik ahalak ab, weretak chikok chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, wenek pekamik. Kategori man kota natal chiwech e ishwarinak kishul riqa wetzir kimbih chiwech ri chkech konohel kimbihwi chishlaq abenok.
11: Marcos capítulo 14. Detinak chi ulok pakeb e riqa shebal eri man kota uch amilal kashlongwa ri enim taktush kakawib eri e akhtip nilab kakak ke kichap ri Jesus Ruk subnem paret ki kamisah shaba kikibih. Man parinimak ikhtah wenek walak koyogwal reguinak. Riare ko paribetania palirachoch risimong riare chetkhan kikiru tsumal. Aretak chiriare takhin kuwaik kipehu nishok rukamulok hun imet ponom ruk rihilik takabak. Nohinak che kok alak kunbal che sip alak pakal rakhil. Kuwak ikhri hun imed, kuk ikhri kok kunapal pugiri ukhlom riare, shas chanim, ikonik ak chema ustak kikina charech, kikipih, kikipil kip.
12: Khas che, shak kubank as charech wi utslak kok kunapal ri, shuyawa wetashkayi shubi le kok kunapal le, nim china apanok cheri khola khukkal denarios, esyatane chkech ri emebaib.
11: Eri eare, Kashke wishwit chere chere ishok, katekut ri Jesus kubih.
2: Chiyaa kan riare, khasche kiyaho riare, riare hunutzil shuban chwech riin. Heri nakut ri mebaib ekori iwuk ronohel takih. Eare takchi kiwah, kuyao kiban ri utzil chkech. Katekut riin, man ronohel mul tawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare, shnabakik che usuk umashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kimbih chiwech, shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalaktsir paranohel ri wacholew shokohe kbish nawa we shukban we ishokri. Arech hun natisabal rech riare.
11: Katekuri rihudas iskariote hun chekiet se kapalohuh kebekuk rienim taktush kahawib Arech ku khach yare tkech are takchi re are ke kitari utsi khre are ke kikotik katekuri ke kikhakba rikitsir cherech ke kiyana ke bushib urakhil eri are kachomanche utkushik khasu khachi ko pano pakhon uts khapal rinabe uqih rimankota uchamilal kashlongwa are takchi ke pil yalakhchi reshe khashebal Kikipih ri awti khoshalab charech.
10: Khawchi kawah kisukuma huiri khastak arech katiak ri qasherbal.
11: Shas chanim ki utakubi ekip awti khoshalab ekubir chikech.
2: Hish paritinamit, ki kulahuna chiriche rukam hun kebalha, chiterne behu biriare, ehawichiko kuiriare, chibichrechri rahauha, riachtik kubichawech, hawichiko wiri nunimha, hawikuyaokin tihwiri ashebal kuri enutihoshela, eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik, hun nimha, chesukubam chik ruk ritak, chakatah. Chila, chisukumahwich kech rihastak.
11: Rieti hoshela, kielubi, kiopon paritinamit, e kikirka rihastak heri, hashashubi riare chikich. Katekuri, shkisukumah rih ashebal. Aretakchi kakahri ih, kopon kuk rekaplahuh, arechi ekochuritak chakatah, etahen kawa ik, rihesus kubih.
2: Kasih. Kim birchiwech, che hunchi shol riish kin hachau nari in, hunche kawawuk.
11: Ri eare, si balak ke bisonik, et ki hujunal, ki ki birchirech.
7: La in nelo?
11: Ri are ku birchkech.
2: Hunchi wech riish, ishka balahuche kuyari ukawuk pari bimbalwa, herinak ut, riukohol riachi, kbek heri has, si batalik chrihriare. Katek ut, Kash rechri hunachi chekachau nari ukohol riachi. Arisi balak utsri, chrechri are weta mata shaleshna chuk iksak.
11: E are takchi tahin kewa ik, kukamu kokri kashlungwa, kute uchih, kupiro, kuyach kiech e kubih.
2: Chikama, arewa wenu bakil.
11: Katekuri, chishak bi chik, kukamu kokri hun pakpala maha, kuban rihun malchushnik. Ekuyach kiech ri eare, katekuri konohil ki kikmuh kiech, eriare kubich kiech.
2: Arewa wenu kikel rechri chapalqam, che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbich kiech, riin man kintihta chikri ual ri uva, chikatena ri hun kichik, che kak chik kinkumuh parirahaybal ri Dios.
11: Kekibishoh rihetak bishonik, Kiel ubik ekebe pariujub olivo, ri Jesús kubik chikiech.
2: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzi batalik. Ri in kinsoknari ahyuk, ere takchi kikbuh nakib. Katek ut, are takchi ri in kinkastakna, kimena in nabe chiwach pari Galilea.
11: Rilu kubik chirech.
1: Kneba konohel ketsakik, ri in man kinsaktak.
11: Ri Jesús kubik chirech.
2: Kasih kimbih cawech, syas cakap kamik, are takci mahak kamul kok li amaek, ri atus mulciri abim ceman awet am tanu wach.
11: Kateku triare, rukronohel ucukap kubih.
1: Kneba kinkam awuk, riim mangkimbih tak ceman wet am tawach.
11: Esyukuhe konohel heri kikibih. Kiopan parihun kolipal cubih hetzemani, ekubih cikiet si ewti khoshelab.
2: Chishkanahkan waral, kategori riin kinachaw na ruk ri Dios.
11: Chanim kiukamubi ruk rilu, ri Santiago erishwan, kategori kumakhir si balak si barakil bisopal, kubik chikiech.
2: Riwushlaman si balak kibisonik jejas kopan kamikal. Chishkanahkan waral, echishlaka menok.
11: Riare kanapahan pan kubik, katsak chori ulew, eriare, Kukomir tukob chechri Dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakbal chrechri are, katekuri riare kubih.
2: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel hastak. Chawisahubi chwech wehun pakbal amahari. Katekut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
11: Katekut kapetik e warinak kiurikari e are, Ekubir chrech ri Pedro.
2: Simón, la tuarinak, la mangota achu ab arech katkasi hun kahbal, chiskasalok, echishchawok ruk ri Dios, arech man kishkahta paritzel. Ri uslabal usukubam rib, arenak utri makilal makota uchu ab.
11: Chanim chik kiel chubi khmul ek chaw ruk ri Dios, kubih retzik chesubih nabe. Kpechi khmul E warinak kiurika ri eare rumar re che arik uqoch chere wurram maketam tak has hunsir kikpir chrech kpeche urushmul ekupir chkech
2: chanimri kuya o kishwarik ekishushlanik kopanri hunkahbal cheri ukohol riachi khachitahna paki abri e ahmaki chishwali hok hoba rihunche kinuhachnari in nakachik owi
11: chichanim aretak chi tahin kchauna kperi judas hunche kietche kaplahuk epetinak rukare huk atwinak rukichich rechoh eruk takche epetinak ulok rumal etokom ulok kumal rienim tak chuchkahawib ri eachtib nilab erelimak takwinak rihun rachil chesusutih rib chuwat che kuhach na chikech uy om wehun kutbal chikech ri
12: rihun che kintzumahna riin areri riare chichapaba e chikamabik e kas chivla khasukami kubik kibano
11: aretak chi kopanik shas chanim ke kebu kok ruk e kupeh chrech
12: rabi
11: e kutzumah ni e are kikikoh kikab chrech e kikichapo hun chikech ri eko chila kukam kok riuchich recho ekusok riu pataninel rinim chuskahau katekuri kresahu peri ushkin katekuri ri Jesus kubir chikech
2: la je has chrihun elakom ri ishi shelu lokru chich recho eru takche chenuchapik ronohel tak ihri in inko ibu pari rachoch ri Dios shinkut ri tzih tekuri mashini chaptah katekut kulmatahi kweri Arechk mantajik ritz ebatalik.
11: Kikiyakan liare ekonohel ki anemajik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare. Katekut liare kuyakan li manta etnalik kaninmah ubek. Kikikamu biri Jesus parirachoch rinim chuskahaw kikimulik kip konohel rinim chuskahawib relimak takwinak eri ahsebanelab. Shokoheri lu nah abanok uternbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuskahaw. Toyulu kok kukri eah pataninelab tahin kumik rib chorikak. Chichanim rinimak chuskahawib ekonoheli sanedrin kakitzkuhun katohtzih buwiri Jesus areski kamisah riare katekuri man kikiriktah. Rumalre che kia kikipih tihtal buwiri are Katekut rihetak bishik manhunam tak ke elok. Ekhun ketekik ekikipih puwiri are wehun tihtal ri.
8: Riuk shiktoche shubig. Riin kin wili hisak na ubik werchoch ri dios ri. Chebanom kumal kikap ajihab epaoship ir. Riin kin yek shnahunchik cheman kikap tachihab kebanowek.
11: Eshokuhe rukweri manhunam tak ke el dikitsih. Kualah rinim chukahaw kataki panikah ekuta chrech ri Jesus. Lamakota hunsih kabih suwa wekikipih wewinak chawih ri atri katekut riare makota hunsih kupih humulchik rinim chukahaw kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo rikuhol rihunche teuchitalik
2: he inri are
11: kichari Jesus.
2: Teguri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikyaab rikowinem eche petinakulok patakrisuts chikah.
11: Chichanim rinim chuskahaw kurakatih ralatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chikich riishi tari itzeltsih yokobal di Dios suki chumak riish buwi konohel kikiyari hun katohtsih buwi chetakal chirik kamsashik. Ekhahun chikich kekichupajo wach riare, kekichokrio wach kakichayo, ekikipir chrech.
13: Chupana kashilo tigri Dios.
11: Eri eahpata ninel sipala kikichay riare. Shahekuri ri Pedro koikim choha, kopan juno mokom rinim chuskahaw. Kirilti Pedro chetajen kumik rib, sipala kukayeh chupalaj are, ekupir chrech.
14: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
11: Katekut riare man in kotakcha.
1: Man wetam tak e man kinchop tak suri kabih.
11: Chichanim kelu e pari okipal katekuri ko junama ek. Rihun makom chekril yare, kupir chikmul chikechrunak.
14: We are ri hun kukri yare.
11: Katekut humul chikri yare, kupir chema kuchapta uwach. Shas chanim chik riguinak chekochila, kikipir chrechri pedro.
13: Kastir ne cheri at hun kuk. Eshokohe atah Galilea.
11: Katekut riare. Si balak ko rakakehuchi e kokubih.
1: Riin, mangwetam ta uach ri achi cheri kitsihohri.
11: E shas chanim, kok chukamul, hun amaek, erilu kanatah cherech, ritzir shuih ri Jesus cherech.
2: Mahana che kamul ko ikri amaek, oshmulchi kabim cheri atman awetam ta nuach riin.
11: Eriare kutsakapih ok eh. Marcos capítulo 15. Chichanim arechik sakaru wachuleu renimaktak chuchkahawib kakisuko mahul mulin ib kukrenimak winakchik riachtib nalab ekonoheli sanendrin areche yutahinakchik ri Jesus kikikamubik ekikahat chrechri pilato ripilato kuta chrechri are
15: la atriat ahawinel chkechri ahudio
11: ri Jesus kubik chrech
2: Atkat binweri.
11: Ereli maktak tushkahawib, si balak kakipan katoksih buweriare. Eri Pilato, kutachih mulchrech.
15: Riat, lamangkota hontzih kabih, chawilan peritak katoksih kbampa wiriat.
11: Katekuri ri Jesus, mankota hontzih kubih. Eri Pilato, si balak sachuk ushrech. Chukhunal ni makih, kutsakpih behun winak chkech, Cheri eko pache, rihun che kakak ekikitari eare. Kohun pache, chubi barrabas. Shchapetakri are, chkishori eisel takwinak. Cheshikamisak hunachi, are takchi shiakitak koyogal riwinak. Shapake ulok riwinak, eskimahi hutaik riutil. Are tke sa shubi hun heri hachari nakatalik. Ripilato kubir chikech.
15: La kiwach che arekin tzakapi hupi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo?
11: Rumarre che riare kuchopo, che re chuchkahawib, shkihach riare rumali kititik chirech. Katekuri relimak tak chuchkahawib, chukikoh kikush riwinak, arech are kakitao, che arek tzakpishu biri barrabas chikech. Katekuri ripilato, kubih chikhamul chikech.
15: Sukot kinpana chrech ri areri kibih chrech ahawinel kech ri ahudiyo?
11: Katekot humul chik riwinak, sipalak kikirakakheh kichi ekikibih.
13: Charipipa chori ripipal, charipipa chori ripipal.
11: Eripilato kubih chikiech.
15: Khaskot ri itzel ubanom?
11: Katekot ri eare, humul chik sipalak kochina kirakakheh kichi ekikibih.
13: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
11: Shaherikut ripilato arekrah utka kanahkan kuk riwinak. Kutsakapihu biri barrabas katekuri kuhachu biri Jesus chikiech. Arechi shchiyitahu biruk asiar. Arechi ripipa chori ripipal. Rieshotato kikikamu biri are parinimbalaha, paripretorio. Ekesikish konohel rekoorte. Kikikohun kiakalakatiak chirech. Kikipachuk rikish, kikipan hun katakik chirech, kikikoh choluholom. Kikimahih huyaik hun rutsil uwach.
15: Utsawach riat at hajawunil kechri ahudiyo.
11: Kikikosih riholom, ruk hun ah, kikichubah uwach, kikimah kichek chuwach, kikipano hachanim kikilwi. Aretakchi shetabetah uwach kumali eare. Kikisar hun kiakal hatsiak chirech, e kikikoh chubi humul riritsiak riare, kikisar humik kikikamu ik, arez ki ripipa chori ripipal, e kikisiki hunachi, chikko kogu kog chila, arez kuto chiuk amik ubili ripipal, arez simong ri aksirene, kitatri Alejandro, eri Rufo, riare tzalajinak ulo, pari uchak cheri uleu, e kikamu ubili Jesus, pari hun kolpal, Chegol kotari upi, chekubi holomah pakachapal. Kikiyach rech amaha, ruk mirra, katekuri reare makutihtah. Shas chanim kirepepa riare chori repepal. Eki kiak retzpashik riu uhachik kubire retziak chikewach. Pari urrosh kakbal kogui aretakchi kirepepa riare chori repepal. Se batalik hasri rumal shpani katoxtik kogui kheri kubik riakawinel kiech riakudiyo. Erruk riare kirepepashik ekep elakomab hun pari rekiakab ehun pari umosh. Riwinak chakekashu kokchila kikitzelahu wach ekikhecheha rikiholom kikipig.
10: Utsnakut, triat chikak is tzig puwiri rachoch ri dios? Katekuri kayak chihumul pao shipkig? Chakolo ba wib riat, chakasaha wib chori di papal.
11: Shukukheri limak taktushkuha wib, eri akhtzip nila, katzabehu wach ri eare chikishol ekikipig.
16: Riare, shiukol ni kachik. Katekuri, mankkowinta chiukolik ribare. Ri Cristo, ri rajawinel ri Israel, chkagbao loch chanimri chori ripbal. Arech kakil ri uch, ekukkohon chrech riare.
11: Shukuhe, riare pepam, shuk riare, sepalak ketzelahu watch. Are takchi, kopan di wak kachbal, kakakumarik ronohili wachuleu, che katena kopan di ubelech kachbal. Pari ubelech kakbal ri Jesus ko kurakakeh uchi.
17: Eloi, Eloi, lema sabaktani.
11: Cheku bih pakacha bal. Nu Dios, khaschari at kinawan pakanok. Ekhun chikech rieko chila, aretak chi kakitari utsih kakibih.
13: Khenakut. Riarek sikin chrech ri Elias.
11: Katekuri hun chikech kuti hanim kbek ekumubo ulok hun gos paminagre kukok pari utsam hun ah ekuya chrech arech kukumuk kubik.
15: Chiya akanok chkilana wikaperi Elias chiu kasashik.
11: Eri Jesus sipalakko kurakakeh uchi ekiel riranima. Eri payu ko pari rachoch ri Dios. Kurakati rib chiaksik ulo, ekopan ikim. Rihun kamalpe, chikiech yokal soltato, chekochu wach aretakchi grilo, chikirir albalubi riranima shupano. Kurakakeh uchi.
16: Katsik nakut, weachiri are ukohol ri Dios.
11: Shokohe eko ekohun ishokib, chenakke kay ulo, eare, rimeri, riach Magdala, rimeri, chekinan, Ricolec Santiago, Eri José, Eri Salome. Riare, Cheski Ternabeg, Eski Patanig, Aretachi, Riare, Copa di Galilea. Shokoje Ecosi Pelajechic, Che Petinaculo, Rucri Are, Za Aretachi, Chopin Pari Jerusalem. Aretachi Cajo Washrik, Catecuri, Chiarecu Ricuco, Risucomanic, Rushekan Rik Sábado. Rijosere ahari matea, un winak konim ubantajik chikishori ahawab, chashokujere are, rajem ni rajoyupal de Dios, kapetik ruk ripilato, ekutar ubakiri Jesús terech, ripilato, ksacho kush chekamenak chik, kuzikir kamalpe, ekutar cherech, wenak chik kamenak, aretak chi retam chik, rijastak rumar rekamalpe, kuyar ubakil cherech rijose. Riare kulok hun atiak, kukasa kulok ri Jesus, kubas parihun kubal e kukokkan pahun uhul kaminak, chekotom chori hun nabak, katekuri kukokkan hun nabak chowachi rokipal rihul. Rimarei, riah Magdala, erimarei, riunan ri Joset, kakilo, hawichi koksash kanwiri are.
18: Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalin li sábado, rimari riach Magdala, rimari riunan li Santiago, iri Salome, kakilok kok takunbal, arech kebe chiukok rsashik riubakil. E aretak chi kasakar uwachu lew, rinabek ik cheri ishmano, kebe pari uhul, aretak chi kieru lok rik ik. Kikip ik, chikipil kip.
19: Hachin kresahri! Riabak chakwach rikochu chirihul?
18: E aretak chi, ke kayam panchikah,
11: kakilo che sam chik riabaj che kopu werihul si balajnim rihun nabaj ki ok parihul kategori kakil hun kohol ala toyul parerik yaqab u kohom saqtaqatiak ere eare kikishibih ki kategori riare kubih chikich
6: mishibih igwib ri Jesus riaj Nazaret che kitzkukh ish cheri ripabashik chori ripbal Yarish kastakhwich mankota waral chiwilam perikol bal khawichi shokisashwi katekot khish khibich kechri eutikh shelab echrechilu chekna be akhri riare chikiwich parigalideya khalak kilna wiri yare kharihas shubich kech
11: riare kana makhik keluloq parikhul rumal reche sibalakh ke qoyqotik ekhun shibrikil shechpawik katekore مکاتش که تی خواه بیخ وری رومر ری تکیش بیم کیب ریاره شکستخ اقبیل پری نبیق ایخ ری تشمنو ای نبیقو کتریب چوگوچ ری مری ری احمق دالا چه شخص چه اره کیوکی قولق وقوب ایتزل ریاره کبیچو بیشیک وری چکیت ری شکوخیک ارچیل ریاره چه تخین که بیسونیک اتخین که اوق ایک ری ایاره اره تقچی که کیتو چک اصلی کریاره ایچه ایلی تخینک چی رومال ریاره من که کی کوختخ چوگوچ چی اقنق وری ریاره خونوی چی کریو اوکای بل کوکوت ریب چکیوچ ایکیب چک چکیچ ری ایاره اره تخ چی بینام که کی بنو پری کول بل کولیو ایری ایاره که تلی خونلق چو بیشیک وری چکیچ ری نک اخ چک ایشکوخی من که کخونتا چکیچ ری ایاره Eba uk is balil, kuku trip chikech ri ehulohuk, are takchi tehen kewa ik. Riare ke uyahyatek, rumar reche si balah mkakahtak, ke kohon chikech, ri she ilowik chek aslik riare. Eku bih chikech.
2: Hish paranohel uachuleu, chia a ubishik ri utsalakzi paranohel ushekah paranohel uachuleu. Hachin kohon chrech veri, ek kasashha pubi, k koltah ri. Riare che man kukohta weri man koltahtari. Arewa we jatak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we jastakri. Parinubi ke kikiak nari itzel. Ke tzihon na pakak tak chapmal. Kikchap na ni mak tak kumats. Ekne ma kiktihun etzel alak kunamal man kumantak ashkech. Kikianari kikak pakiwiri eyawapip eke kunatak nari.
11: Eare takchi shpitakik we utsik chikechri riahawshel Jesus kapakpash chiparikak ekatugi paredek yakap ridios. Eri eare kebechu bishik ritsik pronohel kolibal riahawshel katoban kuk ekuhik baritsik rukrihetak kutbal chek rijilak.
20: Ri utsalak tsik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1. Jere nakut, ege juntak winak, kitzibam chikri ucholajil rihastak che shkolmatajik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimajik rilik e rishkipatanik ritzik. Shokujeri in, shinwetamak warronohel wehastakri, shinwak shintzibak weri chawech lokalak teofilo. Arechka wetamak, riukowil wekutbalri che shakambiat. Patakriu kikil ri Herodes, rajawinil ri Judá, kohun chuchkajau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, eri rishokil ri are umi alkan ri Aarón ubi Esper. Ekeb e areri, esuk chuwach ri Dios, xkikimah ronohel ri utakanik eri upishab ri ajawxel. Ri e are mankota kalkual, rumalche mencho ri Esper, xokohechi ekeb eri xtakwinakchik. Are takchi riare, kochrech ri uchuchkajawinik chuwach ri Dios, kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi, che uporoshik ri kok ol parinim rachoch ri hawshel. Konohel ri suwantinemit, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikajbal rech okohik ri kok ol. Kukut ri bri angel rech ri hawshel, chuwach riare, takal parikyakab ri porobal kok ol. Ni Zacarías makuchoptawa wehastakri ekushbihri Kategori ri ángel kubir chrech.
6: Mashibija wip Zacarías. Riatanik shtatajik. Riawishokil shper. Krelkualahna hunakohol. Riare shuan riubika koho. Hunimalaki kotemal ri.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Ticotna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Conojelri each toq ilpuak eriach makib, kekibu kohruk arech kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri each ibanelab, ke wishwatik kikibir.
2: Wehunachiri, kiukulak riach makib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubirch kech wehunzihobelil ri.
3: Hachinchi vechri ischeve ek ohunok al uchir, kategori ksach hunch kech. La mankiuyata kanogri humuch melech lahuk parits inalikuleu. Arech kbeche utsukushikri hunche sachik, chikatena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin rikri hun nuchich sachik. Kimbich chivech, cheshokoheheri, koni malakki kotemal chinachika rumal shahunahmak. Chikuk eshukush, chuach humuch belechlahuch e utstakwinach cheman rahav shiktah kikkeshkikush. On hachin hunishoch chek olahuch upwak drachma. Kategori wekusach hun, cheman kutsichtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuchtach chik atena kuriko, aretakchi kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rikri hun nupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbich chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e ángel erechri Dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
1: Shokuhe kubich.
3: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubich chrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel rihastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahu bik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbe ubi ruk ri utat. Aretakchi nahk ovi, krilu loch ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, sin makun chuwach rikah, echawach riat, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname alu kohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat chukami sahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chirra hawashik kak anisash riu kohol riachi, hachin kuri riu kohol riachi.
2: Ri Jesús kubich kech.
3: Shak atal chuk ihri chak ochi shol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tarik ekumal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
2: Aetak shbitah wiri ri Jesús bek ekuk uri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چریچ ریاره اریچ قصیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایساییس ری قشال و چیخ ری دیوس
4: اخوشل خچینگ کخون چریچ ری قصیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلخیساش چواج
2: من لقتخ که خون چریچ ری دیوس رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایساییس
4: اموی ریسام ری کی با قوچ ایو کوی ریسام ری کنیما Arech manke kai taruk riki wokoch, arech manke kichop taruk rikanima, arech manke kisutir taulok kip parikik aslemal, yarech mankin kunach tariin.
2: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wi riare. Gneba, manruk tene wiri, kastir chishokuhe, chikshol riin maktak winak, ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankik bichtag arech mankik iak dulok parikolbel chabel kumal riare. Rumal rech chiri eare, arekik lokok eh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
3: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinakulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanak takan parik ekumal. We kohunche kutari nutzik, kategori man kuk aslemahtak, ri in man king bantak atokzik puwi riare. Rumal reche ri in, man in petenak ta che ubanik atokzik puwi, we uwachuleu, shane in petenak che uukolik, we uwachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemahta rinutzih, shas kochiri rikabanouk atokzih puwiriare. Ritzih chenuya omuch obik, areri rikabanouk atokzih puwiriare, parik isbalqih. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech wiri in, shane areri tatchel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachao bim ri tatshel chwech heri utzihoshik kiman ri in.
2: Juan capítulo 13. Chushekan re nimkih rech ri kashbal, are takchi ri Jesus retam chik chishapan ri ukahbal, chikelu bi pa wacho lew ek kash chuwach ri utat. Are takri are shu lokok eh ri ewinak chi kopa wi ewachulew. Ke u lokok eh ri are chi pari ukis balilna. Pari wa im rech ri shkekal. Are takchi ri kashtok. Uya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri ukohol ri Simon. Ri chomanik chi kuchechna ri are. Are takchi ri are retam chi ri tachel. Uya om ronohel pari ukab. Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsu che upam. Kateguri, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ri tehoshela. Kateguri, kusuruk hunsu che uhat im che upam. Arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
4: Ahaushel. Che at katchohov lewakan?
2: Ri Jesús kubich chrech.
3: Ri hastak che kimban inri, ri at man katchop ta ube alwa kamikri. Katchop na wachwek kamich.
2: Ri lu kubich chrech.